Tsoron Allah shine kan gaba wani ilahu waye asali kuwa halin sa ne yana yin shawara da mabiya sabanin tarkwadi

makurar kyakkyawan misali annabi ne farkon misali duniya da lahira duka dai misali shine karshen duka misali.